munhu kuda vanhu. Ko nyoka chii? Nyoka uturu isina tingati igabi. Chikoro idzidzo muturi zvidhinha nedopi hazvipindurama. Upenzi hauzi munguvo, upenzi huri mukati menguva. Uri muditi nechomukati, upenzi hunogara muhombodo yedongo rakaonjongwa hunhu. Nguvo, matauriro, maitiro nezvese zviri kunze munongedzo wezviri mukati. Munhu arizibutiro, monzi dzevisi hadzichengeterwi rukanda rwevisi rwekunze. Kovondera zara masvosve mukati maro, ringa yemurwei. Munhu haadiwi ganda sehove yesinde. Munhu harizidehwe munhu unhu. Kuti ngayemura utsvuku here? Ndurwa inofadza meso asi haungaiti.

munhu akanaka hararami. Kubvira musi wamakatisiya gushungu. Nanhasi misodzi ichiri kungoerera pamatama. Tinozviziva kuti ndimi makanga muri baba kumhuri yekwachiyangwa. Nekwatiriwo isi vaimbi, ndimi makanga muri baba zvakare. Nokuti mairwisa kuti upenyu hwemuimbi huve huri nani. Zororai zvenyu murugare, gushungu. David, ndozvemweya, Mr. Bauk Chiyangwa.

kuti munondiitira zvakawanda baba asi ndinoita sendisingatendi nedzimwe dzenguva mukumbira kuti mundirekerere.